0: Kusi Tukusanolu, Tosanolu, Racing Rua. Radio Liberdade, Sianolu Racing Lima, Pontualu, Megahertz.
1: Olah dari dia kelas solok malu bintis ronenain radio liberdade serah tu liberdade iha aning liberdade iha Morris 95.8 megahertz niang kau ane behorsi kita feriari telah seru malu no oh kita feri kita seru malu fila fali ya iha fin de semana dan ayam itu dia kelas serakati kalau yang serem bermakna kau di downstay hela iha lalu 95 ho kondisian bermakna fitness so double ho di halau itu bocor ni aktividade baloran oh ini ni bem-vindo mos ba kolega serne bema ka agora de dar uma companhia e ha la stream Radio Liberdade nini e que tá luha rico está boa serne música cara tá boa ser hacker Ok, ita separou nata música ida nessa música abertura baita ni programa bang solok nini ya. Nebe kita halu ha, basar nebe maka gore da daun foin leo ke hela aplikasan tu min. Radio Gaharde musait Radio Liberdade nini ya, da daer di yaklet baita bot sirahotu. Musika Crimson Fito Toton Karimbo Honia Titlu Ho Emma Seluk Nabi pasar nabi makarona hela na fati stay tune Iham ni frekuensi Radio Liberdade Tabarona lai musika ida Hanya sa musika bertura ba Itania programa Bibang Solok ni ni ya Tidumai tabarona musika ni hamutu

Ok, colega, se tu de uma música italiana, música russa, e a Crimson Fito Totom Caribuninha, Roya Marcelo, no, música Roya Marcelo, Lorita Baneto, Senora Liminuto Alo, no, Hane, essa música abertura, baita no programa, Vivian Solo. Bem-vindo, de para colega, irá que bem, que agora de dar uma companhia, ela, Amali Lapendua, Ajay, yeah, Ajay, Conceição, Pereira, Elis, Elis Douglas, Ga, okay, Gamok, dari dia kita beta bawa sirah hotu. I bem-vindo deh, bela usu musik, kita beta bawa sirah kara usu musik, kita dedika musik ke rumah. Ihane aura pronto. Hari oferesi musik, beta bawa sirah hotu. Lili wi programa bimbang solok, basar nebe makagore de dam. Stay tune hela, iha FM 95.8 MHz niam. Alu, bem-vindo deh, mai iham ne frekuensi darah di Liberdade, Brolai, Maung Kailuk. No sira seluk dari dia klet ya kata halu tap tap layar no absent ya lae mun shipi dan be maka kompanya barak leo itu absent ya lae ida ne be karik ya ne be basir ne be maka kompanya hala na fatin dari dia sintoniza dia kira dari kemana kira ne no iha ne mos na fatin mos fahy agenda ne be maka kontese iha semana ida ne laran liliu ba iha finda semana ni yang no mos ba Imi rek na bema karela stay tune. Terma itu bar hela agenda iha ne. Si se karek. Ya, ne be besar ne bema kompanya na fatin dader dia ke solok de di sintonize dia. Iha dader ke mana kita ne. Oke, Ermira wan sira de Ermira ke Ermira hadir. Oke, usi alumni parlamento foi in site Timor Leste se oke, se loka seminario ida honiat topik maka mai ita partisipa iha dada lia politika nebe seminar ni halu ya lorong Sabado lorong iha orang situ kurwa oke iha fatin maka haburash farol dile ida nama ke informasi om baita bawa sirah otu ba kolega ser nebe maka karik ta bawa sirah karak ba oke bela ba merededor maka Martino Moniz no iha mos abraun na Oke, okay, noko siku hanesan sekretario Geral Juventude Fretilin Juaninho Machado ni hanesan presidente interino Movimento Profesional Demokratiko nebe kolega ser nebe maka kara partisipa kita haluha kita haluha partisipa ya kita haluha mar kita bosernya agenda kari kita boser kara ba Oke, tir fina fali mai husi mati rasa ni diam bakau hadir. Oke, bakau an sira bem-vindo ret mai frekuensi Radio Liberdade ni nia. Balerikus musika kan ita bosra kare ku su musika ke bele det. Tir mai ita balok barona ta musika CV5 ni nia honi titlu lok fali fuang mai hao.

0: si Tuku Sanolo, Tosanolo Racing Rua. Radio Liberdade, Sanolo Racing Lima, Pontualo Megahertz.
1: Ok, kalau kita sudah waktu di Nemaka, musika itu Rona Tam, nomos publisidade, publisidade itu Rona, ini nomos besar nebe maka kore di dalam kompani hala, isi turi dia ki kiri dan ofi nebe maka kompani hala, ya nebe usuta musika el capon yang dosi dia maka orang toka ya, nebe setiap tunde tiham frekuensi radio liberdade, servis dia ke fin de semana dene, supaya buat satu lau dia kebal orang ohin ini yang. Kalau kita sudah waktu pembina, kalau kita sudah nebe maka kore di dalam halau serne TV dade bona TV dade det baita bot sira hoto situriza dia kira dera kemana kita ne ita barona ta informasau ni hane banda legendario pronto anima kulo kisa festival ke tahaluha marke ita bot sirnya tempo ho di bele assisti no haksoi taksoi tamutuk iha bokau ho spiritu dame ya acontece iha lorong neng iha sorry, iha lorong ruanulu, iha fulang idene, namos iha tina idene, nemi banda galaksis sehalo performansi aga, shiket halu hamar kita bosirnya kalendario. Idene maki informasaun baita bosir hotu, kita barona ta musikal capon ini yang honi titlu Nirvana.

Okay, how far han you fuan by ma try door ida. Nebe agora ni hatenan musika mesti halifa musika mesti agora dia try door yana jadi usi buzi kare ta prede katako atau for dobi kare ko si ibu usi fuan ba fuan det lali ke ibu ba fuan ya lai ikus mai de tengki try door ba doming ne. Okay, bakal kita seribu maka kau ada dalam kompani halas stay tune di tiap ni frekuensi radio Liberdade. Itu sebenarnya tahu informasi sound yang ni, liu publicidade ya. Drama si kokosan ini yang si kuliah kena bah, si fase sound ini yang si kuliah kena bah itu hoti responsabilidade hoti fotia sound hoti no preven violência sexual, ya violência sexual ya relasaun ni larang. Terima itu baru nak hamutu.

Okay, ading gusto mo ninyo yung Lock On On, ha? Yeah, musika Lock On On, lorito ba na tukos no res ni dali minuturo no res in tolo. Bakal yung serbe makakura din ang harayala na pati yung dader dia kar solo kret baita po sila hotos, in tunisa dia kada derak mana kita niya. Okay, ading gusto mo ninyo yung Lock On On, ha? Yeah, musika Lock On On, lorito ba na tukos no res ni dali minuturo no res in tolo. Bakal yung serbe makakura din ang harayala na pati yung dader dia kar solo kret baita po sila hotos, in tunisa dia kada derak mana kita niya. Fatih lori tebot sira barani informasau ihani no nembe baser nembe maka kore de daun halau ser natividad di bonga tividad de tebot tebot sira hotu sintuni zidia ke ada derak mane kidane termai tes barani ta informasau ihani no mos husi ebe festival koloki senini si hamos ya banda legendary galaxy si halo anima Lilu ya kulogi sa festival dari ruak ini yang kita halu hamar kita buat sirnya tempo. O di mai assistin waktu saya tamu tu ko baka iya baka no spiritu dame. Husi hahu husi hau iya loron runolo fulan idane. Nabi kita halu ha aku ada dah hamar kita buat sirnya agenda na ya tambah festival kulogi sa badar ruak ini yang kulogi sa badar ruak ini. Si akontesi iya loron runolo iya fulan idane. Epe kolega sirahoto ihane mos na fati fai mos numero kontakto beta bot sirahoto numero makanesang hitu hitu lima hat lima rua hat sia no hitu lima lima rua idane entolo tolo ita barana ta muzike usi Justin Ardini nia konya titlo ka wanitaku.

0: Hola Dili, spesial buat klien temurak Telkomsel Sirahotu, nebe mag iha Dili. Aprovita sisu internet, baloron tolu, hodet dolar ida. Hopakote super baratu lokal Telkomsel. Hili pakote lokal pejet 5, sehiatan kuota lokal gigabyte 5, bele uza iha munisipu Dili det. Ativa saung lihusi SMS, akerek on pejet 5, mandaba ida 55. Oh, pakote combo, yatang kuota lokal gigabyte tolu, bele uza iha Dili Date, no gigabyte rua kuota nasional, bele uza iha munisipu selu. Ativa saung lihusi SMS, akerek on pejet tolu, mandaba ida 55. Hakara kasesu internet toron tolu, kopresu baratu no velusi dari makas, ativa pakote super baratu lokal agora keras.
1: Telkomsel.
2: Anu lektivu hahuona, estudante contenti hahusi rani klase fong. Mai be, iha la barik ida la bele ba eskola.
3: Ama, hau akarak ba eskola.
4: Nonoi la bele ba eskola.
3: Tambasa hau la bele ba eskola anesa umamatoi no bingatina.
4: Tamba nonoi deficienti aeng, la barik deficienti aeng la bele ba eskola.
5: Nonoi deficienti aeng, mai be nonoi tenki hetan edukasaun.
4: Escola belesimo estudante anessa nonoi kalae.
5: Educação é direito labarek hotunyang, inclui labarek sira ho necessidade especial.
4: Hau tauk labarek sira selu goza nonoi tamania diferente.
5: Professor se ajuda labarek sira selu ato comprene no simo nonoi nia situação.
4: O insaur sira escola, se mak se ajuda se nonoi ato basintina?
6: Ita bele kualia idane ho diretora da escola, ka nonoi bele usa det fralda.
4: Semak saya juda lor ini abai sekolah lor lorong. Ni alin sira seki, ni apamus servisu ya do.
5: Hau ho ato ini ama bela ajuda lor ibai sekolah.
4: Obrigada bai minya tulung. Abang ita bela bahas soru di retor da sekolah.
5: Nonoi, mai ta bai sekolah.
4: Kunyada, ajuda harela ita ni uang. Hau si bahas soru di retor da sekolah no profesor.
6: Diaksa, lalika perukupa.
5: Sim, senhora diretora. Hau Martino, nonoi ni tiu. Ida ne hau ni alin, Fina, nonoi ni ama. Ami hakara ke resisto nonoi sa estudante class 1 i escola ne. Nonoi ni ama perukupa los. Nonoi belesimu i escola ne kalai.
7: Beleka, nonoi ni ama. Labarik kotu, tanto labarik mani, no labarik feto. Inclui la barik sira necessidade especial iha direito atu hetang edukasao. Ami manorin sira iha skola ne, prontu hanorin la barik hotu la hora jam.
4: Obrigada barak, senyora diretora. Awakara kusu, semak se ajuda nonoi sinia tu basintina?
8: Dia kela, ami manorin sira se ajuda. Orsida estudante feto sira seluk mos bele ajuda.
4: Obrigada barak, haula tau kona. Au fier, nonoi bele skola o dia.
9: Edukasaun ne direitu balabarik hotu, espesial balabarik feto, labarik mane, labarik o necessidade espesial, no labarik vulnerável. Familia no komunidade iha dever atu fo oportunidade ne behanesa balabarik hotu. Eskola no governo iha responsabilidade atu asegura hari eskola no infraestrutura ne bema seguro no acessível balabarik hotu.
10: Ok, dari macam musika, terona-ona musika usi. Ya, maholan ini yang biar bawa dah, nama sepublisi dari. Terona-ona lori terbawa na tuku senoresin ini, dari minat tu hat noresin. Ok, hat noresin tolu, nabe basir, nabe maka gori di dalam stay tune helam. Nafatin stay di tiap frekuensi radio lebar dari, balai usi musika. Kari kita buat sirah kara usi musika, dedika musika, ok. Bela dede, ya. Nanti bayi hanya orang pronto dia oferesi musik yang mas besar nabe maka agora di down stay tune helai iha FM 95 pontu oitu make hatch ni ya kalau kita sirah nomor kontak tu makan esang hitu hitu lima hat lima ruah hat sia no hitu lima lima ruah dan en tolu tolu nomor ruah nama saya tadi tu besar kontak tu baloran oh ni ya tuir filofali mai tu baru nata musik ya klamar ni ya honi titlu ida ohaluha.

0: Bun dia mau. Wow, mau agora nu kuparu lo sia dapur. Tansa mau maktein feli. Atoi nyama? Mane maktein fel ne, or siri insai fel feto.
1: Hanesane aling. Iha familia ne, ami kuliah no diside hamutu kona atu fahe servisu malaran. Hau nudar amang mos, persisa tulung hau nyefeng ho di halo servisu malaran no tau matang bala barik sira.
0: Hai, lavarik mane mas hal tir fel nyapa? Halo fel servisu feto nia. Abang berua buat mai sisaya nesan feto.
2: Kunyada, labarik mana no labarik feto hanesan deh. Seki keda satoman sira halo servisu malaran yang hoto. Nune wang hira sira buat mai no forma familia bela servisu hamutuk no darfen lain.
0: Oh, nega. Tamsai mi husi katina halimar bola. Nia labarik feto ne labela halimar bola. Halimar jogu mana nia halo nisai hanesan mana.
1: Labarik feto no labarik mane hotu bela halimar. Saida de tuir sirnya hakarak, se sira senti, se guru, tambah labarik sira, aprende liuhusi halimar.
2: Iha uma ami toman halo diskusaun. Nudar fen lain, ami sempre foti disizaun hamutu, kona ba familia, labarik sira, gastus uma lara, no seluk tan.
1: Knar inan laosdet atu kuidadu ba labari, familia no animal sira det. Inan sira mos, bela hiatif dari selu ke liur. Nunemos bela amenta rendimento familia. Hamo suporta hau nefen tuir atif dari selu ke iha liur hanasan koru iha igreja no PSF.
2: Iha fiar no atitudi barak nebe limita labarik mane no labarik feto sira atu desenvolve sira nia potensialidade. Inan aman, thank you for opportunidade nebe hanesan ba labarik feto no labarik mane. No suporta sira atu moris livre husi ekspektasau no atitudi baseia ba gênero.
1: Ina amang servisu hamutu kufaheknar no responsibilidade iha umalarang hodi kuidadu oan sira. Liu husi servisu hamutu kumak familia harmonia, saudável no komunikasau nebe nakloke no honesto. Ina amang fahe poder no foti disizau hamutu iha familia.
3: Oke, kolega Sirahotu dan emaknya program iku susi program yang memang solok nene ya. Obrigada ya gradasi barak dan baita bot Sirahotu dan emaknya partisipau na ya program Bibang Solok. No kita luas de tunde tiap ne program Radio Liberdade tambah si ya program mi udian dan emaknya lori usi belun reni. Hau imnya belung aura siak sumikang ibon fin de semana baita hotu. Ya deus.

0: Liber Dadi. Ritmo Joven. Sianolu Racing 5.8 MHz.
1: Hola Dili, spesial buat klien temurak Telkomsel Sirahotu nebe mag iha Dili. Aprovita sisu internet baloron tolu hodet dolar ida. Hopakote super baratu lokal Telkomsel. Dili pakote lokal pejet 5, sehiatan kuota lokal gigabyte 5, bele uza iha munisipi Dili det. Ativa saung lihusi SMS, akerek on pejet 5, mandaba ida 55. Oh pakote combo, yatang kuota lokal gigabyte tolu, bele uza iha Dili date, no gigabyte rua kuota nasional, bele uza iha munisipi selu. Ativa saung lihusi SMS, akerek on pejet tolu, mandaba ida 55. Hakara kasesu internet orang tolu, opresu baratu no velusi dari makas, ativa pakote super baratu lokal agora keras.
2: Telkomsel.
1: Telepon iba familia no kolega iha operador selu, mabe tau pulsa hotu, kalma. Ho voice combo husi Telkomsel, bel enjoy kolia kleru ho falling debe barat. Ho date, dolar ida, hetang minutu sanulu, validu lorong tolu, dolar tolu, hetang minutu tolu nulu, validu lorong hitu, dolar lima, hetang minutu lima nulu resing lima, validu lorong sanulu, dolar sia, hetang minutu atus ida, validu lorong tolu nulu. Tiba agora keras, homanera liga ba, fitun ida rua tolu, fitun ida, fitun rua pagar, ou husi aplikasaung My Telkomsel.

0: Hau hakarak fahe katak, fahik bit entre feto no mane ihi uma larang ne, fo beneficiu la os ba feto det, mai be ba familia tomak. Amin uma larang agora hak matek no kontenti.
1: Hau konkora o mananeta, no bengira feng lain sila kontenti no sondavel, itene komunidade se kontenti no sondavel hotu.
2: Hau intereselos atoro no husik komunidade rasik. Karik iha idea seluk uinsa hasai komunidadenya habilidade konaba uinsa husu konsentimento ativo molo katu halo relasan seksual. Ka uinsa makpele halo balansuk bit iha relasan laran.
3: Hau no importante kolia na klok au itene kabeng ka dobeng konaba seks no konsentimento. Kari kami presisi husu di dia baik hira hakar katu halo relasan seksual lau saruka halo dei.
4: Kari kita bel husu kolega sira seluk atau fahe sira ni story hane sang maun David na mana neta, inklui fahe saida mag difisil liu. Hodurune, lah mosu stigma baik hira koko atau halo mudansa. Atu nune, ita bel suporta malu.
5: Mon Luis, hawanoi amisi koko atu halo balansu amnikabe. Kulie konoba oin sama kita bela forse tene familia mutu. No kari bengira ita harif kapena ensir seluk ladung halo balansu bit, kita bela kulie usira no ofres suporta basira.
6: Mon Luis, hawanoi datang, ita mus bela kulie hoi tene wan sira, kona bau insama katu dihan lai ba seks, no insama k bela respeta yang maidani disizau, bengira ni dihan lai kalakoy atu halo relasan seksual.
2: Los duni, no karik ba pesuar sauri sira, ambil kuliah ho fungsi sira kona ba risiko sira hus infeksi nebe maka ada itu sira relasan seksual no HIV banyak halor relasan seksual nebe maka lasi guru ka relasan seksual nebe maka beri kredit.
1: Fura close, hau kontenti liu itabel hamutu kane sang ne no fai ideas bamalu. Hau anoing itabel asoru malu fali semana oing no kontinua dadalia kona ba asunto importante idane.

Iya plano tu pasa fere sih Indonesia. Kita haluhang uzina fatin singkar Telkomsel no enjoy asisi internet baratu ko pakote rumi. Kode dolar 2 sen tapus 5 nulu, kita bela sisu internet unlimited durante loron tolu iha Indonesia. Aktiva agora iha fitun ida 2 tolu, fitun 2, fitun ida pagar. Kali husi aplikasang My Telkomsel.

0: Loraik solok, hak solok ba. Usi tuku rua, to tuku hat. Radio Liberdade, Sianulu Racing 5, Pontu Walu, Megahertz.
1: 95.8 MHz sama tunggu hanya belum yang tiap program lalu reksol kembali sang ohin ini yang oke ya kira desa betul posiran yang berkuah partisipan program media hamu tuh kau belum greni oke yang tiap lalu reksol dia lalu reksol kembali betul posiran lili ball fans radio berdari serah utuh si atau jet tentu hira larang iha diaspora dan beberapa sempres Indonesia lalu si aplikasi sound tunin online radio Vox website radio berdari Dili Radio Garden no live streaming pagina Facebook radio dari di lini ini yang inklui i hala loran sino resin 5.8 MHz ini yang yantinya lorek diak lorek manak dit beta posira hotu bom aktividadi sebajaka markes bimbera sponsoring brigada bom sintoniza bom aktividadi su lorong ohin ini yang nebe bom sintoniza beta posira lili bol fans seramak sena fatin stay so durante oros roboin ita posira saya mutu ko yanti ya program lorek solo kustu kurwa toh hituku hat lorek oras timor leste ini yang no durante oros roboin larang yang te seluruh itu bosnya barona musik internasional serta memang trending via Valia Spotify. No iha ita mo serona tang musik kete tun serta memang kananu sini kantor larang. Nabi tu fahy bosnya sound gua, sound tukur atau tuku tolur musik internasional. No tuku tolur to iha tuku hat musik kete tun serta memang kananu sini ita yang kantor larang. Nabi itu bosnya kete tun nafatin ita moto koyanti tambalende musik ya. Seiha mas rubrika historis rock ni yang nabi memang produksi Pedro Brinca yang ti seluruh itu bosnya barona mutuk no agenda batibi dari serta memang kaya yang ti seluruh itu bosnya bahatene. Oke, atau lo ketemu program lorek solok bari sang ohin ini yang nanti selori tebo sira barona musika nebe makananu husina funya titlu kau masih kekasiku. Jauh.

0: Adili, se hanno in dalla rua ben girato telefone va famiglia, collega cabello sira, stop hanno in bara. O Telkomsel, telefone gratuita entro il numero Telkomsel sem limite. Sim, telefone gratuita entro il numero Telkomsel, la precisa attiva pacote. Simples los, usare il sim card Telkomsel, no enjoy telefone gratuita sem limite.
1: Telkomsel.
2: Solok, hak solok ba. Kusi tuku rua, to tuku has. Radio Liberdade, Sianulu Racing 5, Pontualu, Megahertz.
3: Dia kira nama ke musik itu orang kamu tu kono husin apa ya titlu kau masih ke kasihku. Nama ke publik ke hati nang rihung ruane nago rada dang musik ini set trending hella ya Spotify. Nama kita bosan nama korang sih sintoni zah karena korang baru nana feel fali. Nama musik ini hanya nang husin af. Nama makan esang grup musik yang member kamu tu naik rua. Nono dalam barak lima hujan genre pop rock di Indonesia. So kita bosan kau yang sena tamasa di musik ini trending los ya Spotify. Nama barak mak gosar nama musik ini. Tapi nih yang tina fatih atau lorik dia Rek solok tet pa maun 3 de abril nemo koras ni akompanya mo si anti lorek dia bom sintoniza bom aktividades det no iya ne ya komentari husi mong Renato Martins nemo kusi kela iya pagina Facebook Radio Liberdade di linia ya nemo tarde belong ganti ya bo tarde mo maun dia kela e ni embo e misang iha di lo brigada bom aktividades mong Renato nemo koras ni Portugal no ba. Oke, ini bos musik kalau orang tempat tu kurual misalnya racing rua, tapi ni bom sintoni jangan fati net betul bot sira bangun ni dehan bot abing. Oke, bot tarik mus betul bot sira maksudnya fati stay. Mau anis ni dehan, lian mus dia kelan ni entahung la persija atau ke musik na. Kanta ni merona naik sira itu na. Yang tiba kanta ini maksudnya saya itu, tapi lian sebidong mamuk. Ini pernah rona tena bidong mamuknya lian galah. Oke, pokoknya kalian sini. Mang Nino, nebe makora sese kompanya mosh yanti lorek diak er ni ada botar di bim botar di mosh. Bang Elvis nebe makora sese kompanya mosh yanti lorek diak bom sintoni jere. Let's say barona tang music asel kene nebe makana nusa. Likim pa kau yatitlu one more like. Tapi barona motuk termai.

0: Loraik solok, hak solok ba. Kusi tuku ruang, to tuku hat. Radio Liberdade, Sianulu Racing 5, Pontu Walu, Megahar.
1: Di akhirnya makin musik, asal kita terlalu untuk konusi Leaking Park, hanya titlu One More Like. Nah, maka publik yang tidak tinggal gula sana racing, walau nak orang dedang musik, kan saya trending hala Spotify. So, kita bosan konyensi anak Leaking Park, nebe makan esan grup musik, hanya member na ingin. Nebe dala barak liu, siramai ho genre rock, kusi Amerika. Nebe kita bosan mengkorasnya sintunis.

0: Loraik solok, hat solok ba. Kusi tuku rua, to tuku hat. Radio Liberdade, Sianulu Racing 5, Pontualu, Megahertz.
1: Oke, dia kita ada ke musik seluk tang di pemain terona hamu tu kona ada nu husia dia lehun titlu Love in the Dark. Dia memang ke publika i hati nang ri hung rasa no resen lima no gora di down set trending hero Spotify. Ni pemain hirak ni bakara krona berona filfali. No, adele kita pun sudah konyese una kantora ni pemain famoso los i karira musika niang. Ni pemain kalenda ni sang kantora ni mosa ni sang kompositora musika. Ni pemain dalam barak liu ni mai ho genre pop, soul, blue eyed soul. No R&B husi England ya. Saya tepuk saya konyesi na tambahnya sukses lo siya palku musika ni niang ya. Nepe husi ni musika lo rena tepuk ya tukur wali mituruan ulu resin tolu tambahnya na fatin stay tunde tilu ball fencer nepe husi na fatin stay ihala lo rena resin 5.1 megers ni niang. Sintoniza dia bom aktividade de beita rotu no espera cada que te possa em atividade e lorong oh niniang la hotia kia itse baronata musica selu kenene vema kananu husi Coldplay hoye titlu Fix You.

0: loraik solok, hak solok ba. Kusi tuku ruang, to tuku hat. Radio Liberdade, Sianulu Racing 5, Pontualu, Megahar.
1: Dia kita nema ke rubrik historis jurok niang nema ke produksi si Pedro Brinca kona badors ni niang nema keluar ni tabat ukur walim itu hat nulu racing nen so yanti espera belori tabos sira konye sedia klutan adors ni nye existensia palku musika no insa sira sai sucesu no ni nye musika sir nema kohinta rona mos balung i ha rubrika neba nebe karik balu tamu hita bot sira nye playlist okay bela rona fila fale okay nebe simozi rubrika lora ni tabah itu ukur walim itu hat nulu racing nen tabari na fatih hata lorek dia lorek manik dit beta bot sira lilio balu fencer nebe maksena fatih sintonize la mutu koyanti ita sefa rona musika iha nen nebe makana nusi One Direction hoya titlo You and I.

0: Loraik solok, hak solok ba. Kusi tuku rua, to tuku hat. Radio Liberdade, Sianulu Racing 5, Pontu Walu, Megahertz.
1: Di akhirnya nama ke musik selalu tak terang kamu tu kono musik One Direction hati tu You and I nama mereka publik hati nari yang kruasan resin tolu nongkrak dalam musik yang saya trending hella iya Spotify so yang di espera belori tak boleh konyese dia kelihatan One Direction tambah sirah nesan grup musik ya nama kemai kamu tu kono yang member nain tolu ho genre pop noro kusi Inggris so yang di espera tak boleh konyese nama. Nah, usianya musik kalau orang itu kurang lebih 50 resing grua. Tambahnya tu rumah yang tina fatin lori hati kita boleh serba hati ni agenda bati vidari sianya. Dom bosku hadomi ambiente saya realiza limpeza nebe mak saya realiza ihe loron sabadu. Dia 6 Juni 2026 ihe loron abanya ihe tukune 50 to o tukusan resing grua orang Timur Leste ni niang ya. Tukune dadere laos loraik. Kalan. Okay, nebe siramai ho tema geral maka hamutu ka domi ambiente, hameting espiritu dom bosku ba futuru ida mos no saudava. So area limpeza maka tasi ibun area bebonuk to iha motael. No sasang nebe persija lori maka itu kari kita bosra kari partisipa iha limpeza geralnya, kita bosra belori kita bosra fat. Sasan ser nebe maka persiza maka nesan plastiku lisu luvas, masker aisar, nomos behemu no seluk tang nebe sasan ser nebe kita buat sira persiza no kari bahirak nebe maka heta informasi yang klaru liutam bela liga ba numeru 77-43-39-82 jalai datan 77-43-39-82 so dan nebe maka info ba ita buat sira ba bahirak nebe maka larang kaman bela partisipa hamutuk mos ya limpeja da jeral dan nebe. Ok, turma sebarang tentang musika selukene nebe maka nanu si Bruno Mars unya titlu Just The Way You Are.

0: Toraik solok, hak solok ba. Usi tuku ruang, to tuku hat. Radio Liberdade, Sianulu Racing 5, Pontu Walu, Megahertz.
1: Oke, dan yang makan musik ada makanan husi osbro he kolaborori kau hitit lu harus soho. Lalu ane itu bayi tu ku tolong minum tu walu so. Yang ini yang tidak fatih atau lorak dia, lorak solong tu all fans radio liberdade serah tu nama aku harus nanti down sini fatih sintoniza hela. Oke, sintoniza dia great. No, yang ini yang tidak selori itu bos sudah baru hati ini agenda bati vidadi sih hane. Alumni parlamento foi insight Timor Leste ka APF Teli convida ita hotu liluba maluk joben no publiku sira hotu atu hola parte diskusaun ne be interessante los ne be mak mai honya tema competisaun inter okay intergerational e eleição presidente 2027 belle ona kalae geração 40 posição ou takeover. Oke, okay, dadalia dan ep, se dadalia politikane se presensa husi panelis sirahanesang Abraham Nokosiku, nebe makanesang sekretariu jeral Juventude Fretelin, no John Gino Moshadu, hanesang presidente interino Movimento Profesional Demokratiku MPD KPD, Jerry Mamer, nebe makanesang sekretaria Sekretario Eksekutif Juventude CNRT Munisipi Dili. No Martino Moniz nebe makahane sang moderador ba iha diskusaun ne. So atividade ne se halau iha loron sabadu iha dia 6 de Jun 2026. Iha oras tukuru oras Timor Leste niniang fating iha haburas farol dili. Nebe bai tabot sirah karakba bile batunune bile fahe tabot sarnya opinion no analisa hamutu konaba futuro política no papel geração fonia ba eleição presidente 2027 ninia. Dia kira ne maka agenda ne bema kianti lori tapo sera bahate ne hamutu kona. No bahirak ne bema kianti interesa karak partisipa. Oke, bila tahu tapo sera ni agenda ba iha lorong abang ninia. Oke, turumai di sebaru otang muzika selu kene ne bema kanes hananu husi eudoji ozori hoya titlu husi kona hau.

0: loraik solok, hat solok ba. Kusi tuku rua, to tuku hat. Radio Liberdade, Sianulu Racing 5, Pontu Walu, Megahertz.
1: Dia kira nama ke musika selalu tantara nama mutu kono usia dia jajor yang hati telah usika nama nama musika selalu kusikrim sang kolaboro di jenois hasong nama semitu yang hati telah follow me nama keluruan itu baik tuku tolu misa no resensi ya so yang tis pere belak sol kita posir ni bima kalau kita posir ni mut la diak ok ini bayi yang tina fatin atau lorek diak nona fatin lorek kita posir bata ni ajen nda iya ne depois de tina barak no rebon hikas fans iha baukau heng no Ikus mai banda legendari Inferno husi munisipi Bokau ho genre musika heavy metal. De CD ho di vila hikas ba iha siran diarai Boris Fatin. Ho di anima fans sira iha kulu gisa festival daruak. Iha vila antiga Bokau iha loron sabadu dia 20 de junio 2026. Ho di haksoi tananu haksolo kamuto ko espiritu dene bedame hahu husi hau. So, Morris ne dala ida de tan sama ka ida teng ketau hakat ba na fatinga soru tenta sam. Keta luha mar ka ita nya tempu ho di sadere hamutu ki hala lehang nya okos no senti mahoeng nya turuk no banda famoso Inferno Reborn. So, bokau niang, bokau haniang no bokau ita hutu niang. Ya, ba ita posira hotu keta luha ba ya ne ba. Sema senti laos bokau angkarek, lalika ba, laira, alima reta. Se abre los bocaón, entonces mi bocaón serne lori te ami ba ne para ita bocaón hotu. Oye, me dejan tena to bocaón la simin yang mesa que tenían hotu. Okay. Tauna turma y antes de lori te posire baron ata musica y ane usi dewata ide hanya titlu hadomiliwo.

0: Loraik solok, hak solok ba. Usi tuku rua, to tuku hat. Radio Liberdade, Sianulu Racing 5, Pontu Walu, Megahertz.
1: Oke deh, kita nama ke musika selalu tahu terona kamu tu konon sudah tahu deh hanya titlu hadomili, woi kita tu hadomili itu yang malah hadomi film saat permate. Oke, ini baru sudah tahu dengan musik kalau orang itu betul betul lima tahun lalu racing nen, tahu mana yang tidak fatih atau lorek dia, lorek solok betul betul sira. Lili Ball fans, karena memang saya fatih stay tune helai ya live streaming pagina Facebook Radio Liberdade di lini ini ya. Radio Garden, website Radio Liberdade di lini frekuensi 95.8 MHz ini ya. Yang tilu rek dia, klorek mana kita betul betul sira, bom sintonis apa aktivitadis. Itu sebab orang musik yang ini film Baptista, yang titel murah sekolah Voro Johannes.

0: Bun dia mau. Wow, mau agora no cuparo los ia dapur. Tan sa mau mak tem fele. Atoi nya ma? Mane mak tem fele ne, or sirim sai fel feto.
1: Hanasane aling. Iha familia ne, ami kolia no decide hamutu kona atu fahe servisu malarang. Hau nudar amamos, persisa tulung hau ne feng ho di halo servisu malarang no tau matang balabarik sira.
0: Hai, babarik mane mas haltir fel nya pa? Halo fel servisu feto nia. Abang berua buat mai sisaya nesan feto.
2: Kunyada, labarik mana no labarik feto hanesan deh. Seki keda satu man sirah halo servisu malaran yang hoto. Une wang hira sirah buat mai no forma familia bela servisu hamutuk no dar fen lain.
0: Oh, nega. Tamsai mi usi katina halimar bola. Nia labarik feto ne labela halimar bola. Halimar jogu mana nia halo nisai hanesan mana.
1: Labarik feto no labarik mane hotu bela halimar. Saida de tuir sirnya karak, se sira senti, se guru, tamba labarik sira, aprende liuhusi halimar.
2: Iha uma ami toman halo diskusau. No dar fen lain, ami sempre foti decisau hamutu, kona ba familia, labarik sira, gastos uma lara no seluk tan.
1: Knar inan laos det atu cuidado ba labarik, familia no animar sira det. Inan sira mos, bela iatif dari selu ke liur. Nunemos bela amenta rendimento familia. Hamo suporta hau nefen pir atif dari selu ke liur hanasan koru iha igreja no PSF.
2: Iha fiar no atitudi barak ne belimita la barik mane no la barik feto sira atu desenvolve sira nia potensialidade. Inan aman tenki fo oportunidade ne be hanesan ma la barik feto no la barik mane. No suporta sira atu moris livre husi expectação no atitude baseia ba gênero.
1: Ina amang serviço hamutu kufahe knar no responsibilidade ia umalarang hodi cuidado o ansira. Liu husi serviço hamutu kumak familia harmonia, saudável no comunicação na bena kloke no honesto. Ina amang fahe poder no foti decisão hamutu ia familia.
3: Raik solok, hat solok ba. Kusi tuku rua, to tuku hat. Radio Liberdade, Sianulu Racing 5, Pontualu, Megahertz.
4: Di akhirnya maka musik selok tanya terang namun tuku namun si mohala hanya titlu biar bawa dok. Nampak lori yang tawai tuku tolim itu hat nulu racing 5. Temennya yang tina fatin hat olorek dia, lorek solok di bete buat sirah. Lili Wolfens, terima kasih telah fatin sintonize hela Lauren Shino Racing 5.1 Mega Argentina. Espero kita buat sirah solok no enjoy ho musika hirak nebe maka yang ti lori kita buat sirah barona hamutek ya. Nebe bom sintonize hi bom aktividade shi tawai kita buat sirah kari kalau lori kita buat sirah aktividade shi hepare talorai kini yang ya. Oke, nebe turun aja sebaru tentang musik selukene. Nebe kanal khusus dari lu jantes crew yang titlu rohan like.

0: Loraik solok, hak solok ba. Usi tuku rua, to tuku hat. Radio Liberdade, Sianulu Racing 5, Pontu Walu, Megahertz.
1: Oke dia, kira nih mak musik yang betul orang mahu tu kono husi marvio yang tiatlo house ini hanya mas ke kane. Diferente house, saya kane kono malay lakon dah info. Agak lima redia. Bapak sinteri jadi betul posira musik husi marvio house ini hanya mas ke kane. Karena sang musik ikut betulnya programa. Lurik solo bayi sang oh ini niang. No turmai kita sesan lah usila Lawrence no Lawrence 5. Walu megars ini niang. Tambah saya programa ispasu publiku nih bemak selori setanya belun desi. Nih bemak saya halo intervista Dr. Julio da Silva nebe makane sang jurista no advogado Rede Barai hono jekitu ya nebe tabosira stay tune na fatindet use studio haunye belunyati nebe makamoto hoito bosira iha programa Lorek Solo kadeo sate ate segunda feira i bom fin de semana bye bye ita sita ka musika si Crimson hitit lo dilema.

Hola Dili, spesial buat kalian temurak Telkomsel Sirahotu nebe mag iha Dili. Aprovita sisu internet baloron tolu hodet dolar ida. Hopakote super baratu lokal Telkomsel. Dili pakote lokal pejet 5, sehiatan kuota lokal gigabyte 5, bele uza iha munisipi Dili det. Ativa saung lihusi SMS, akerek on pejet 5, mandaba ida 55. Oh, pakote combo, yatang kuota lokal gigabyte tolu, bele uze iya Dili Date, no gigabyte rua kuota nasional, bele uze iya munisipi selu. Ativa saung lihusi SMS, akerek on pejet tolu, mandaba ida 55. Hakara kasesu internet orang tolu, kopresu baratu no velocidade makas, ativa pakote super baratu lokal agora keras.

0: NB dia kliu. Loro loron musi tuku hitu to tuku walu kalan. Radio Liberdadi sianolu resin 5.8 megahertz.
1: Ya maluko vintis Radio Liberdadi serahotu Vila Fali ho hau desi iha programa hadia futuru bah iha edisaun ohin loron inian. Maluk rona nain sira programa hadia futuru itu se divulga informasaun sira kona ba oportunidade sira nebe ma korash nida daun heng hela ita. Nune maluk rona nain sira hotu nebe ma buka hela informasaun sira kona ba oportunidade stay tune iha frekuensia sian oloresting 5.8 megahertz. Ma maluk rona nain sira nebe ma korash nida daun sintunis da hela. Durante horas ida ita iha informasaun ne bemak ligadu ho oportunidade sira ne bemak desi prepara iha ne atu divulga baita bo sira ne belon sira stay tune iha Radio Liberdade ne frekuensia 95.8 megahertz nomos akompanya Radio Liberdade husi Facebook Radio Liberdade Dili iha website Radio Liberdade Dili www.radioliberdadedili.com no akompanya mo susi aplikasaun TuneIn Radio Box nomos iha ready Radio Mundial Radio Garden. Nomos ba maluk sira ne bema koras ni dadam uja hela social media TikTok ita mos halo emisaun husi TikTok antaun ita bo sira mos bela akompanya no halo komentario iha ne ba. Bamon jake uri Santos nomos kade venti er kanona lai ne bema sintoniza hela Kalandia ki benvindu, nomos babelo Njano Menezes. Nibima kuras nida daun, akompanya mos Radio Liberdade. Kaaken, benvindu ba kaaken, bon sintoniza. Kaaken dia kalai, idane mai ho fotografia husi fatin turista de, temeser ni gosta esplora mane. Kanizio, nibima mos akompanya katetes, nibima mos akompanya la programa, idane. Bon sintoniza baita nomos pabelon yeah thank you ba 05 nebe mak sintoniza mos programa dene kalandia ke sintoniza dia baita hengkata maluk sira nebe mak oras nere daun sintoniza he kondisaun dia mos ba DS nebe mak akompanya benvindu ba DS nomos belon Agustinho Domin Feto nebe mos akompanya hela Kalandia ki bon sintoniza ba ka Agus, ka Nisio. Nebemos rona hela Radio Liberdade ka Valtos, ka alias Amer Fatuhada ka Hada Fatuk. Timor Det, nebemos akompanya hela Kalandia Timor Det. Monjano Menezes, nebemos akompanya hela. Kalandia wa Monjano. Kapau, nebemos akompanya hela bon sintoniza ba Kapau. Timor Det, Canando, Kaelfant, nebemos acompanha hela. Camoreira, nebemos sintoniza, obrigada, welcome, espero que esteja, né, aturou na informação, se irá com a oportunidade. Mon Lúcio, calandia aqui, bem-vindo, Mon Lúcio, e Austrália, né, bandeira Austrália. Agora truca na saia, agora piala dunia, nebe, tem que tal falar bandeira, nebem, mas agora é de husi na saun nebe ma kita idola Kamarsal Jesus nebe ma ka kompanya ka Santos nebe ma sintoniza la programa dene bueno iti bon sintoniza de baita no mos pelon thank you kameta nebe ma sta kompanya la programa dene kalandia ki sintoniza dia baita brigara bara guile ma ampir mai ihane no ba Kamarsal Jesus narang wingoin det Camino Carlos, nebemos acompanha Mangari, nebemos acompanha ka Daigo. Ah, Daigo dia kala Daigo. Nomos ka Dursi, nebemos acompanha la Aljo, Kalandia, Kayudu, Kalandia, DS Mosh, Boa Noite, minha narang unik-unik, kursi amnau kona minha narang mane. Amnya on serani, amtau minha narang mane. Ini perkembar dia. Ka Marcelino, nebemos acompanha la Pires Naki, nebemos sintoniza. Karino Busu, nebemos acompanha hela Kajeri, Kalandia ba Kajeri, bem-vindo mai Radio Liberdade, hengkata kita iha kondisaun dia Crocodile, bem-vindo Babelon Crocodile, nebemos acompanha, mebe kita Crocodile ne, musa abola faik, ne dia kela tambah lenda husi Timor, dehan mai husi, la faik, ne historia mitos mebe, Emma Fia, Emma Barak mak Fiar mitos tida ne. Halo kaka, halo boa noite, bon sintoniza. Ka opa Maxi, ne bemos ta kompanya hela ka Eka, ne bemos sintoniza kalandia det ba Eka, benvindo mai radio Liberdade. Betila ne bemos ta kompanya opa Maxi di hambono mana? Kanela di hambono kaka, kalandia kanela, spera kata kanela diak. Nemos ba kaopa Maxi ne bema kaula tene bandera rua tolu kesiane Korea Timor Australia tam posisi agora i hanebe i Timor ka i Korea ka i Australia mane kaopa how dia ke spera kata kaopa mustia ke o how tene ona mai husi Timor i de hela i Korea i de i Australia tam how comprende na Santozinho, how has a basic day, Miss Condestala ne dehane. Kaopa de agradece, mano, obrigada, Barak. Adriano Tilman, ne vemos sintoniza. Opa, nasa ne, agora ita tau kore, na mane, kore, narangai sa siga to sig day. Crocodile dehan didike la musica de Miami, serviço hela iha Portugal. Obrigada, Barak, ba kako Crocodile, ne bema kodas ne dedaun, hala hala servisi ya Portugal, kuidaru ang na Fatin, e kuidaru malo tamba doku si familia, entang importante tebe shita na Fatin, kuidaru malo hiya menerai. Sakur 2026, kalan diak det, nomos Pereira, ne bema sa kompanya, 70, ne bema sa Tunisia, 29, ka Etong, ne bema sa kompanya, Nini, Jien, Mam, obrigada Barak e bem-vindo a minha rádio Liberdade, KL. Nebemos acompanha ela. Crocodile, lhe obrigada, mana. Obrigada, Nadia Barak. Mostra para a mão, Crocodile. Mão com mana, mané. Guido, nebemos acompanha. Junia, nebemos sintoniza. LG, nebemos acompanha ela. Com Faya, com Andreas Luiz, nebemos sintoniza. Mauromi, nebemos acompanha. MSG. No dan ham dan ne vemos acompanha hela de 31 ne vemos sintoniza Camingus Captu Monlando Elo ne vemos acompanha hela Calandia Caisco Lopez ne vemos sintoniza Calandia Pique thank you Crocodile ba gift mawar-mawar tap-tap player kita haluha agora kita usa TikTok kan kita thank you tuir termos di TikTok ne tap-tap player kita haluha share sa kita halua soy iPhone ang serta iPhone ang tolu okay ka Ayrton di obrigada mana obrigada nada barak mas ba ka Ayrton ne vemos ta kompanya hela bon sintoniza baita ade 13 dehan bota bono hato mensajem ba milaga sailari la ya bin kalandia kredit ba de 13 ne vema ka kompanya liliu ba salari sira espera katak an rau-rau de tihane ba mailane na rau-rau sama lauku ne vemos ta kompanya di hambono bim boa noite mos ka enso sempre ne vemos sintoniza Jeti Viana ka nune GM ne vemos ta kompanya abo boa noite abo dia kalai agora ita say hi ba maruk ser tambah clever de hala say hi ba imi ka Junya ne vemos ta kompanya hela kalandia Junya Melita, ne vemos ta kompanya kalandia gua Melita, Kabi, Bapa Celsi, ka Enkel Marquez, ne vemos sintoniza ka Julia, ne vemos sintoniza kalandia ka Anis, JJ 16, JJ 16, ka Valdo, boa noite, bom sintoniza, ne vemos ka Tita, ne vemos sintoniza hela programa, ne Tita dia kalai, espera Tita dia, ka Johnny, ne vemos na kompanya hela programa ida ne kalandia ki sintoniza diak det no mos pelun eka thank you buat tap tap player tap tap tap halo barek para share share para ima kompanya kanizen mam dehan buat noite kaka thank you kanizen mam spera diak eh fin de semana hanisan nene ita thank you diak tambah beban lah dunia na. Kak Joni deh halo sahabat Timless, salam dari Jayapura. Terima kasih buat Kak Joni, selamat bergabung. Semoga semuanya berjalan lancar dan selamat hari pekan buat Kak Joni dan teman-teman Kak Joni di sana atau keluarga Kak Joni di Jayapura. Salam hangga dari Timor Leste untuk Kak Joni dan keluarganya. Ka ito rajutang nebe musta kompanya la Kim Wan nebe musta kompanya Joniel de hambonoite ka ka Joniel dia kalai Tisha Santos ka Emon ki nebe musta kompanya Daniela Magai nebe sintoniza hela Kaleto GDN o ka Eli nebe musta kompanya Buenoite benvindo mai radio Liberdade. Hanesan, Kajoni dehen terima kasih dan ini nih lian Jepang mana ya? Hotel nih lian Jepang, user 5 hira mana? Lian Jepang atau lian Korea? Mihat fuat itu tok mai hoy dehen lian Jepang ga lian Korea mana? Diham bono kakak buan oite mosh. Oh kayaknya lian Korea lah Jepang ne. Kajaksai nebe musta kompanya Andre nebe musta kompanya o Korea los Batista nebe musta kompanya hela kalandia bon sintoniza ba Batista brigada barak bitanya partisipasaun ya bon sira ihani informasaun lubuk nebe mak desi rekolle hene kariki mi buka hela informasaun kona ba vaga entau hen hene hasi divulga ba ita bo sira ka emen di hambono bono Kak Joni dia ramai sekali ya konser Yuan Fals ya sangat sangat meriah kak di Timor Leste soalnya Yuan Fals jadi idola buat masyarakat Timor Leste karena lagu-lagunya sangat mewakili situasi Timor Leste lagu tentang perjuangan jadi itu masih related sih. Makanya banyak orang beli tiket untuk nonton konser di festival Tetetasi Fest. Terima kasih dapat notif ini ya. Thank you. Kak Emen Santos, thank you ba kompanya. Brigada Barak. Joni Dihan luar biasa. Ya emang kak luar biasa. Banyak masyarakat yang menyambut kedatangan Yuan Fals dengan baik. Dan mereka sangat meriah. Ke Sylvester dehan bono bonita bonoite mosh ba Sylvester querida Z nebe mosta kompanya he Australia neba abraço en 19 fer 26 nebe mosta kompanya la Calandia ka Andre nebe mos sintoniza obrigada betania participação manjiu mosh Calandia ka Sylvester dehan ka Emen dehan hello hi hello and don't hide it ya maluk sira imi hello lai ba bele

Onheng. Ah, muncul ni komentar dia saya orang Indonesia saja tidak pernah ketemu Yuan False. Okay, mungkin susah juga buat ketemu Yuan False karena Indonesia ni terlalu luas. Jadi kadang kita ketemu artis itu jarang sekali. So, yeah, Kak Joni, terima kasih sudah mampir di sini. Mungkin jadwal konsernya minggu besok di Atambua itu. Kalau beli tiket bisa ke Atambua nonton konser Yuan False. Bulan Juni tanggal 6, tidak salah. Lupa aku, tapi nanti kakak cek di schedule-nya. Ya, maluk sira, itu ia informasang kuna ba opportunidade. Atu informa ba belon sira katak manaki New Zealand scholarship. Sira lo kehela treinamento ba ita bo sira nebe maki interesse atutuir training scholarship ba iha agen profesional agora dede aun lo kehela primero mak ba iha public sector leadership might level no trade policy kari kita bo sira nebe maki interesse atu apply ono ini oportunidade di ak ba ita bo sira tu bele continua ita bo sira ni continua aprofunda li tanto bo sira ni conhecimento ligado ho sa ita bo sira ni profissional e a carreira ni na brigade ita bo sira ni skill então di ak ba ita bo sira tu bele aplica li liu ba ita bo sira ni bema sa hane san liderança ba ia setor público sira. Kari kita bo sira ni bema ki interesse ho no in ni oportunidade di ak beta bo sira no informasaun li utan ita bo sira bele check iha manaki New Zealand scholarship sir ni pagina ofisial gore di reaun disponibel hela ita bele hare di reita hena pa ya belon sira alen de oportunidade ba iha treinamento se iha informasaun se aluk. Atu informa ba maluk ronanain sirahotu katak husi ihane husi heneken Timor Leste agora de down sira buka hela brand executive kare kita bo sira nebe ma ke experiencia bele apply haru ke tenye CV ba email nebe ma o ita visita sira nia situ depois se aplica husi inclui tenye documento sira iha aplicação no bema que será taona disponível na iha sirenia website ba maluk interessado sira ono imbele hare informação liu dan iha hene ke ninia página oficial so background sira ne bema krekere iha vaga ida nemak ba isara latu degree iha area marketing business administration o area seluk ne relevante at least tina nida experiencia iha marketing iha serviço nesa marketing ida ne prefere liu bahirak ne bema serviço na iha companhia internacional sira no prova ho ita bo sira ni experiencia liga ho coordenação projeto no executa brand sira halo campanha no ita nebema comprende dia con aba brand guidelines no marketing concepts kari kita bo sira nebema ki interesse ho no in oportunidade dia baita tu hare liutan informasang iha heneken Timor Leste ni pagina oficial. Ya belum rona nain sira dene ma ki informasaun ba hiasa saun de huluk tu irma ita continua ho komentari sira ihane no karik balum foi mak tap tap layar karik tap tap ra hoa tene imi mak kagore di dia participa hela kakin kalan dia kakin ihane komentari husi ka Joni waduh tiket pesawat mahal kali kalau ke NTT orili gak apa-apa kita bisa nonton di apa online atau live aja. Kaina Jordan mungkin jual tiket itu enggak ada live sih. Kaina Jordan dehan noite mana kalan dia Kaina spera dia no mostrai nain dehan bono mon kosme dehan bono mana mon Joni dehan tadi juga petinju dari Timor Leste menan KO di Kupan. Oh sangat tahu ini informasinya dari mana sebelum tahu nanti aku cek ya. Terima kasih sudah kasih informasi ini. Kak Aries dehan bono. Boa noite mau Aries ka Bing Aries ka. Oh Kak Aries selamat selamat malam atau selamat pagi atau selamat siang tergantung sih di mana kalian berada. Terima aja mana yang cocok buat kalian. Kindea ne vemos na companhia hela kalian dia Kindea bon sintonisa. Kalatu ne vemos sintonisa lo obrigada barak ba kalatu obrigada barak ba companhia.

0: futuro ne be dia kliu. Loro-loro, musi tuku hitu, to tuku walu kalan. Radio Liberdade, 95.8 MHz.
1: Hola Dili, spesial buat klien temurak Telkomsel Sirahotu, nebe mag iha Dili. Aprovita sisu internet, baloron tolu, hodet dolar ida. Hopakote super baratu lokal Telkomsel. Dili pakote lokal pejet 5, sehiatan kuota lokal gigabyte 5, bele uza iya munisip diri det. Ativa saung lihusi SMS, akerek on pejet 5, mandaba ida 55. Oh pakote combo, yatang kuota lokal gigabyte tolu, bele uza iya diri det, no gigabyte rua kuota nasional, bele uza iya munisip selu. Ativa saung lihusi SMS, akerek on pejet tolu, mandaba ida 55. Karena kasih su internet orang tolu, operasi baratu no velocidade makas, tiba pakote super baratu lokal agora keras.

0: Kellen hier kan een solak bonaite, hij ben vinden bij Malco Vintis Ronanain, een compagnon en draad de Liberat Sirohoto. A Soro Malavalle Hom, de Bellum Maris, is de Radio Liberat de Dili, hoort in een programma Kalamura, Kleli bij Kala in de Nee. Nou, er is al een Kala in de Mana bij Lorong Neng. Lorong Lima, Lorong Lima, Fulan Jino, Tinan Dimro, Arona, Lorising, eh? Nepozama lo convincero tine conisano li lupai hia kala. Nespera katak ovincero hutu, ho conisano be max audave, lo situsano controlado. Anesamo so how, nebelong maris, be mokordown, yale studio radio liberado dili, hatu malo kalai de bocir hutu, ho tine program kalamura, kli lupai hia kala indana. Nou, ini program Kalamura, karena sam program ini nabe ke dedikator ke program nabe maka anime sound durante la studio iha ora surni larang. Tamane iha ora surni larang hamne belum maris. Akara kata fa espacio libre pa maluku 20 srona nai no acompanya na entrada di liberar siro hotu nabe makur down. Assisti ala ini program Kalamura kliliu ba iha kala ini akara kata enjoy ini program Kalamura kita lua mana lita boturu tuni komentar mai. Atau ni tebel al ramai tenye program iya ora suruh ni lara nebe bele mana mensaj mai akara katulai komen ita bocero tuni obiti siro tuni komentario istiru no bele hino mas balum sakara katu request muzik ke rumah bele kark muzik na i tebele toka no ite enjoy mutu krame rame hino mas balum sakara katu lemen rumah kakara katu para besir pa familia kolagi siro tuni halotina bele halotura ite Nebe tebocir hutu bele mana mesaj mai i Facebook Radio Liberado Dili orzam halela live inumos bele mana mesaj mos i TikTok Radio Liberado Dili orzam halela live ya tamane malo krona nai no akompanen Radio Liberado Sir hutu turmai Ita barona muzik dahulu kita husi sidalan yang hoti dulu hang o atulah kita ni suruh malu liba iya oinkalan yang muzik ya.
1: Kalan hak solo.
2: Hein hau dobe.
3: Husi hang o. Fo onifir mai hau.

Bien, malo que si lo tuviera nada más música y de usi clamar ni o título veneno, la bien música antes música en otro, o el fin será la contuan. Y tú no más, y te continúa check na fati mensaje en valo, y te gastan fati, te leen a fati, ne ben a fati, en una mano bien chero tiene comentario, y te rara libera de dil, y ya cala en ne, cala en ne. Ebita le tan fal mensaje en balu si se ni mana ita check tan fal mana osi ma gai lo rigo di agus ne tani stan fe to fal ya ma ita romi ne ita tani ga ita romi ti ma kema akane kitane ne la di ne one ne dia ga ne pali mo aras li ma un ita mo stau kla ko ne ita tau kla ko ne ne ita ten kitane sine la osa ma ne la osa ma un ne mesak ma tani he yang barak ma tani stan stan romi ne barak los balu ne tani suar. Kita tahu kelakon ya, tahu kita tahu kelakon memang memang kita dom ikut semai ni halu kita kane kalau halu kita buat memang halu kita buat memang kelakon itu nelaran. Kuasa saya telefon memang kalau dom furak buat itu tu senti buat moras los. Kita no entir buat cerita lah dia kira ni memang kosir kita teratristi no tanis ni. Bernati mau, okay, husi amalju, bernati mau. Bueno, tiba familia bo charata especial ba mau Maris. Hey, ana mau ama ju bo naiti mo sana mau ku dia gale. Nebe kalan dia ba familia bo charata wan siru tu bo naiti dit. Osu central toma kalan dia ba mau Alvarez, mau Alvaro Alves, nebe Cristiana la faik namos ba zon Barreto, namos ba bin Nelia, la gamata raun no koran. Okay, usi Barreto dihan. Tuir fali maitan. Tuir fali maitan. Mau, okay, mau ba Valenti. Maksudnya siapa? Ba Valenti ni siapa? Usi ganes yang bonati radio liberade ya bonati mos Valenti e becora kalan dia kala bania karik ni rona hela bonati e kalan dia mos babi maca koro dia galae e tu ir fel mai tan tele tan fel mensaje en baluta mos se ni manin. Ken bin tering dia galae bin. Koneksinya tidak stabil. Abi ni jaringnya ladung furak ladung enak vali. Lah situ sam mungkin Fiona, berarti mahu sebab Fiona dia kelai. Nabi nafati yang komentar utang, usian mana bin cerseluk dia, agar kata komentar mai, nama agar kata usus musik rumah bela. Nabi itu ni oras, iya oras, itu ni oras. Saya lah helai ya orang sida. Tamane, kalau nak kata komentar mai mai dia. Isabella mam, Isabella adalah hidupnya kan? Kanya lah ya kerja kamu. Nama sleep file kita sta. Sini komentar, anabing macam kor. Thank you. Mai gabung room nomor spesial celuk tang karek bal makar kat room kita luar kita luar salam ai bah di pusau sim Tiara dek otek tok lai usi laren dia bono ma bono mos tiarang ana bi maca request music room abi maca Portugal, Portugal. Portugal se depois mai ta gas. Comentário desse. Dia mam bonati foi lá. Mam foi lá bonati vai Zevano dia ajuda Loki Loki lai. Zevano favorite please. Loki Loki lai sham. Mam Portugal lah kalai Portugal kan? Ne Portugal isinya mam. Ne Portugal isinya mam. Atu Ronaldo atu lahir cale piala mos ising. Ne meang mat bandera hum. Amam fal sere.
Pasti Argentina lah hija, Asia lah hija. Joga nih aku nasa musa aku mesak di dia grade nih ama, siapa? Tak kuliah lah dia sa. Inggris, oh dia. Tengki kita nih tengki fans different sama dia balu Inggris, balu Spanya, balu Argentina. Aunai Brazil, awalnya nasam, awalnya kanya emak orang mayoritas fans barak nih paling nomor primero, hela nomor un maka nomor Portugal, en segundo maka Argentina, tercero mak Espanyol, cuarto mak parece Inggris, España, ayan iya tiana, and then kanya grup paling hati mak paling fans mayoritana, mas Ami Portugal sa La Liga, dililarang La Liga. La Liga koko ami, dililarang tanto tobe. Ya foser ne ba La Liga. Ne bandira Portugal orang sendiri dalam asai seru tian. Asai seru para tung seru. Hei, ini nama kata-kata usi vizino sira dia. Asai seru para tung seru. Hei, sa. Ami atene ansa. Mas ami baru ilu, la bele korta. Salai, ami soke barat. Ya tur falma ita itala tan falma sajen balu tan usi seni mani aya ya tur falma ita nyen lai kareta gas felni mungkin Direktur mai ta continua check ta mensajen bari ta gas musika saira balum tai pela musika bari ma gas musika rene ma diek ma dia la mai ba pari ta gas ba ta enjoy moto gram rame ba belega

Legal, Oke, abis itu kan arep pendek. Abis itu kan arep pendek dia, kita gas. Eta musik iwan falsnya, tikus kantor. Oke, kita gas ruah. Kita gas ruah, arep pendek, and then... tikus, tikus, na na na na na na. Tikus, tikus, tikus di kantor. Dia kau neng komentar masih neng sini di sana. Okay, somebody bless you, mam. Somebody bless you. Okay, wait. Dia dipele. Tambah ide nama ikusan antara kita kasuluk kita dulu toba. Depois mak kita gastan somebody. Somebody, wait. Mak kita kasar pendek dulu lah. Akhirnya nama kalau domi ikus mai. Arepende tamba korban hotubania ikus mai emsiluk mai sai nine valley so ida tang ya dalang klaran tang uluk emane lali ketemba karik dia lali ke kuidarunia karik dia kuidaru tiania ikus mai ne soi valley ita domi tiania fo tambo tutubania alutirnia gara ikus mai soi valley tane moris ne moris iden sa Tama sama kebelan sini ni, naik. Azura foi lah, emak dia kira main hau pa. Hamu tu kau. Lawa hamu tu kau itu si ramai baleteng, bavisita si ciri deleteng ni. Saya makaruka, itara makaruka nabiinya nabelum. Itarasi makakarak dengan karak tua domi, karak tu kunese domi. Sidak pronto para tu kunese domi mas oke akar poka tu kunese domi nomos amsawa dia kita gas musik de la repende la lagu rohani bele gelai mau kita gas uluk beru rolul kaisa mau ide uluk dia agora mau bese de life for Agora vi tega mas tira o curso agora ambalas que era lago Rohani bele que lá está nem sabe então está sa Rohani cá arrepende cá sabe eu se nele dia embora mas foi lá a unha pontiva amba 19 lita nem bem agora estresse lá nem nem bem agora já a lá iture lá dalang né macho tá lá iture lá dalang né vi de mas tira é sura que é força Ida dia ni uluk. Arepende kuine senia. Akara kata kuine senia, soke emanan sidak prontu. Ona matam balu savi. Ok, nah lifal itu aplikar mam, nara mas mam, somebody, please. Wait. Somebody, wait, I am check line, how checking line. Oh somebody to you. Oh, you don't need somebody. Oh somebody pleasure. Okay, we'll see Aziz Hedra. This oh not oh is us yeah. Wait. How gas agora? Yeah, ni dia yang atan ambil yang tanah. Okay. Yeah, tamane kita gas music rua. Okay, mau the best. Okay, thank you. Somebody, belajar, and then one music, and then next music, arepende. Itagas musik keru, musik ya.

Dek malu kerana naik serot tu, dan mak muzik ruatan iya kali ni muzik yang primera uzi Azizadra hot itu lah sambadi sambadi belajar and then one music. Abi tu gama arah pendek. Itu rumah itu kau tu nak cek nafati mensasi, itu lah nafati iya kali ni. Itu rumah itu cek mensasi iya ke. Uzi malah kedua nam, bonati mas, nama siapa iya baca, uzi bing nilai dia. Bono mam fuelah ni kalan dia, bawa ni pai mai, doktor atoi bing lola tati, bing lola tati, bing Mary si, mak agora konta la historia iya bekor has larang. Special bawa ni alin remisi babi dan ibe mak agora halal laknar kalan dia bani. Wow, bonati pa family siro tu eh, obrigado baron, I servisu dia bawa bing remisi ya. Itu irfali maita, no si sefali ta, no si abing adinya, ceka dehan. Mam, bonati turela lagu lantang ida bahamni awan zaini nebe makable latinang hat. Iya lorong, ay, ah lorong orsaik. Fulan junin, iya parabes bani. Orsida makita fresh lah bae. Nabi, nebe dole tam parabes. No, liu kira sta muzir merah kafe moruk dia, mam bonati. Oke. Dia, itu irfali maita, itabafal suri. Ebe na fati hinga na manu bin chiroti ni komentar na manu baros na manu bezilo komeo ikon

No, yeah, kalau dia mau saya tambah. Amsa, balon kara kata semua sih dia lama apa? Tegas kari balor dan hana le tentar kalang ni hamut ko famili sir kari ban tentar bete bo cir ho tu balon rasa se prepare helai dapur larang kari semangat dan fatim bete bo cir ho tu iya kalang ni. Namos bahirak nama kordang helai konser tu lai sidera ne bakari kuidaruhan di dia. Lalu iya tempu rame ni sana kuidari tepo cir rutin motor sernai. Hanya muzik yang luar tiada kan? Ida be mati rasa nih to, beta mati rasa to. Muzik ini ya, kau ramah tugas. Ita tugas muzik yang ruah. Muzik yang mutu kau be Iwan Fals ni an tikus. Ida be beta mati rasa nih to. Iya bos. Okay, iya. Ailo loro dos. Hey, aku ramah ita tugas ruah. Iwan Fals and Usi Ambong. Beta mati rasa. Beta mati rasa, beta cinta pada kamu. Oh, beta sayang kamu.

Tirfalimaitan, teletan komentar balutan di posisi tegas. Oke, siap. Amin. Diaksan. Arang kata kalau beda live kali. Ya, mau request dalam musik adalah Uzi Pat Malone. Power Star. Dia kan Power Star. Wait. Aku cek live lah. Kari kiapa mau kufresh lebih. Eh, belum. Ya, teman ini malu kerana ini nak komponen dari Liberal Zero tu turun mereka kontur anu fatin cek mesaj yang lebih terlihat mesaj yang lain. Cerita gas musik yang malai lakon tuana, orfen cerita lakon tuana. Nampak gua komponen saya tu ini tak kau lihat komentar walau mak kita gas musik ya bela gelai. Nampin seli, bukan itu nampin seli mereka pun tiama. Mereka pun tiama sebab koleksi ni. Ia kelikai nampak dia gelai. Okay, kita luar mas kita luar mutan sa koleksi ni eh. Azuda mute apa? Azuda buti dah okos ni, buti dah okos ni maksudnya buti dah mik ni ya. Label hanya file buat silu kebi. Ya tur file mai teh. Ya, kita nasi tali tak konten itu ah kita. Alnene itu lain mah kita nerona tan lain, kita nene monoton file, monoton ni ladung gani file, al radio la rami file. Sini itu ampar nene sa. Abis sini masa nesa, konten ini tak kafal tadi kita mafiar salah emak ikut semai mafokane kau tu. Ado misalnya emak ikut semai la sainang, emak sini lu mai sainang file. Ini nene mak lalau do misalnya, barak makan nesa. Kita foi namoratan sedangkan emere fenani cuy maaf sedangkan itere foi kuinese malun ah maromak de info kuinese malun de sidau katu sai nai ba malun ma sirene ne bem fenlain te mak se malen susarita tu kom susarita tu explica mai bene ta masai da mane later mai bene di rai tu buat ida gora era globalisasi mentang influencer ne makas los liusi meri serne Hai, hai, rep tu mana kita gas musik dulu eh. Iwan Fals and then Mati Rasa.

Mal cronanser hoto, iranema con musica rotam, by here calendare, musica primero. Ivan Falsnia, ho titolo Ticos, Ticos, Ticos, special basso latin, and then turfal maita musica si luctan. O si amba ho titolo beta mati rasta. Uniamam oi, o si ane turma tale mensagine, o si avincelli uniamam oi, di amaya ma bin. Thank you, Panama, Alves Souza, by giving Serbe Macfiana by Ami, Brigade Barake, Saudi Diakna Fatima Mam, Service Dia, Kuria Randi Dia, Kira Dognaba. Your Brigade Mos Barona Radio, Ia Kal Nema. To your fellow mind, the intellect and fellow mensage and ballot, technology, Macanesa, technology. Yeah, to your fellow mind, Los Mam, Levi by Ter Persona, Dari Para Mencinta, Magnus. Musik ini pernah halau-halau, tenak deh dar mau, ah ya mau nih. Thank you bestie, bah musik ini oke, nara mau. Susah nama gus mau dia, banget mau. Sudah tuh kalau musik fail batista ni tristi ni ada laisa. Dia kena mau fresh bahasa, dia kita perparah lama. Informasi yang kau servis ini iya kalah. Maksudnya informasi yang kau servis, kau napa vagasi raga, kau napa ini apa mau? Ga ide fati amin ya. Kona ba vagasira, okay, mungkin ba o tabotira bela sesu ye bechera, ye pazina vaga servisu timor leste, no sira informasan ba cher bara glos. Namas li faletan, ha. Maune mosumai request los muziki de haluita tumo mimos nakro koni. Tur fal maeta senia komentari maneta ya usia bing anak diangka toy kela maklan susu kira musika triste para ese safuan toy kela sa menina serne mang manantiona i ma manan fale ne bi amam hidau mamaida ne mesa kolega hoturet ne mesa ke mane hoturet ya masira mesa dobe ya hotu keras feng Lying out together.

ida vinda tur primeiro matcha corne ni ni ona in rua vinda ana amorne ni ona in ida ida foi halo na osia bin asele late na bin selen ko latnemos ona in lima keras o maxnia kona vagasir ne o ke kona vagasir ne late na ama oya sisbe ye programa tuku hitune ne gelai ka foi kala ne ne informasaun sene kona vaga servisu ne ne o infosite ana nebe amo sein la checkta nebe ya fa parte nebe nebe ma coin lo ke vaga kare kamus la dun sesu nebe ama ma kar ka tu sesu ane sabe ma kolia ne bele tama Facebook bele te ki ya pagina de narang sere vaga servisu ne ne informasaun sistema la update completo ya live le kira stan komentar balu tang ha usia bin putri tunggal ay bin putri we sorry kalian dia mau maris dia kalah ya sudah putar la musik ya ador desemor Miami maka kompanya lah ya umas suai zuma lah golf fans tercinta atau zet salam musik putri tunggal bunako eh ane bin fans tu ansir dia kalah ane bin bonait eh sorry bin apa yang rival mensajen eh matang ni lah dia kalau insya sirona nafating lah bin suai ne ba botot lah dia kalah nebe kalan dia ba familia siru tu rona helai suai ne ba bono ite eh how did nai ke how did ema la sibu eh how did ema nai sida how did ema nai sida okia i bi kulie de chabe ta ka fol gosa ne ga ema sima kla ga ne bono ti ma ma jura fol le fu ma sel sie ne be ma ga stress e la tamba do be fo para ni sel sie coraje na fati e fete bonite la li ke no embarak Saya mana barak, nabe makakara kita bawa, taromi kita bawa, kuidaru kita bawa, istimewa kita bawa. Tamane loke mata loke fuan bama kile. Atu ni lebih dari salatang, yang mana bema korban kita bawa ni rua. Para orang nesa nesa izami deba kita bawa. Tamane feta bonita, forsa nafati, lali kano embarak, semangat nafati. Dia kiri tu ramu tu ke kolega siapa konta story terdeh cak. Teta kaya mana vide, pas stress lakon. Teta kem ne vida pas stres la kon. Ide request ne mau post ma malong ni la ye, judul Power Stars. En la ya cek to Power Stars wait. Dia sudah okey, ane pun prepare lah. Ia sudah prepare lah, ia sudah makau gas. Sebab agora kita sudah kita gas be musik rua, vitima, and then udang depresam. Nela salah oim be, abim be, nene mau suka lagi. La salah be abim cerah, abim be anak kampung mau suka lagi. Ya tu abim. Nebe tur fale maita Yeah thank you bana maun always soja ba coin yeah ne thank you to obrigado den tama maun bele tir coin lobo kida baita bo tira ne maun abin ser ne yeah maun us udan depresaun ne sa ha dia maun jura sela Aso hela haunia susar terus pa anak kampung lai pa anak kampung abinya tuela ni ter susar bane sekare larang kamang kare simut ya haunia makida anak kampung ne de to na he agora me hilia ramu acira hilia ramu alu de tama sala foti mate anjay he sira agora ramu alu de Eh masir ni agora ada mal de tu ada bayi. Mang nusa mak lale hau ni simis ni ni biba hau cik tu klay ba. Lala suru lala way ina way. Eh bin lala misajin la musune tibisa ulam fali bin. Aku cek tu mesajnya mesti letem, tapi mesajnya korang nak tonton ni, los mesajnya lagi. Ulang file bin.
Lele, ulang file bing, misalnya alai lakon tiye, ya dalang kelaran dite. Labarik rasyane, tor mina layane, masa apa maksudnya, motor mina layaga, bonoma usifeni bonoma senama, kata-kata malam ini izinkan, oke, usi transforma, yang kata-kata malam ini, oke, kata-kata malam ini. Izinkanlah aku sedikit waktu untuk mencintaimu. Ihi, aja deh. Abinya murah, tamannya sih moba. Oke, makanya pikir dulu-dulu, biar membuka hati untuk menerima dia. Hei, langsung gas, jangan tolak coy, itu rezeki. Ya, tamat salah Fatimah. Hey, gaya, demais. Love you full. Ih, dia ni mau ni dia mau. I love you full. Ih, I love you full. Usiletan to cry. Hey. Mama juga lo kelam musik ni ba. Mama toyo manzeki ba. Dia kau sih dah makan fresh lah ba. Itu rumah.

Je tur vēl maiti te lietā mēs āzim balutā, nu uzi sīnīja mani te cīktu klai. Ok, uzi, apa salanya aku mencintaimu malam ini sampai selama-lamanya. Itu tidak salah. Makanya, abi, Amora, please buka. Please, tolong, bisa menerima dia atau tidak? Bukan saya yang paksa, tapi dia yang mau. Dia yang mau untuk mencintaimu. Istima kamu selama-lamanya. Jangan lupa follow guys, jangan lupa follow. Mau aku gosta lo sana kampung nih, ini kan. Ibi amau bisa deh, amau lala obi amau sere. Ida fali musnin waktu nih amau be tama salah nih mas waktu nih. Tapi amau nih ruang. Kok sorry tau kamu, sih abi yang sih sih mau kirim nih be. Ya tama salah Fatima,

Pasti o sida kalang itu an hau pasti o sida kalang itu an hau halo rasaun deh dia mudah-mudahan kita buat ini orasaun o sida naik belerona atau nene bele loke netik loke laba abi anak kampung ini fuang ini larang atau nene bele sim kita buat ni doming hehe tamane abi Usida makin dah tahu halor sound yang kreatif 100 kali nih pasti abi yang kara katu simu nih orang sound nih sana sama ninggal di mana dua-duanya sama aku suka hah nih madia dua-dua hutu kira sama dia dua-dua hutu kira sama dia Mi abi simu babi ni tarutu sah dua-dua dalir ni tarutu sah talutu. Amin. Ay, and then next komentari dua-duanya kamu suka tapi salah satu yang anak terpilih itu ya dia bilang dua-duanya kamu suka sih tapi pilih yang satu jangan pilih. Dua-duanya satu kali nanti masa depan satu orang yang vitima ya tak masalah vitima tu kaulah di yang hatiku pilih salah haunya ita okay pilih salah haunya ita amin dua OTW bagi Reza langsung OTW Reza depois bagi kamamento casamento fale casamento abinya zito abin sila menasa deh ini gosda ne kona lara mak ne jadi an abi amam ini fale ne ita lori mau langsung bagi Reza depois bagi Reza itu langsung bagi kamamento lefu anissa

Ya dur file mai ta inta setan komentar si lukta musi ni mani. Ya nama linu gama bonai ti hausi izu de 82 file para bes bai tani man zo mar leki do ya para bes labania bida naruk sa ode dia ge labania paloro oi. Nebe ma komentar na pasir na mos besar si lukta nebe ma kloro oi halutinan karek nai. Araik bensa beta botiro tu hatun isin diak na fatin sauri diak na fatin. Forza na fatin atau alam na fatin tani aktividade. Ah, susah so na fatin. Jangan begitu, sabar ya disayang Tuhan. Jangan begitu orang sabar di orang sabar disayang itu Tuhan.

Namas livali dan di kela musik ida ba ana kampun tamba domi. Tamba domi hau tam okay. Didi kela musik ida ba ana kampu tamba domi hau ho zulu labi tu gama tamba domi o oh, tamba domi hau o oh. Tiak. Atur fal mai te teletan fal mai sajin tamba domi haba buka o ihi tamba domi haba buka o dia kita cek tok lai ya tamba domi haba buka o ya tur fal mai tan ya obrigado barak e ya bi amau nia nia tania obrigado barak mani dia beju ba mau nia rentos eh ya mau si mutia ba mau anak kampu ha buka to hetane ya mam buka nebe ba e rai dili rai timur be luang ane sanene ya mam e sefoti nomor pasti etan sa sida suru malu lai sa eta sibung kai larang e eke para itu para amrua ba igre ba te igre sa no intenkan sene ba no anori malu ba igre sene die kliwa anori malu ba igre sa Paku ini se barona netik maromak ni lefu fang yuma kerere dia kliu. Ide ne mak dia lori malu ba dalang nebe mak dia. Eh mana sana maromak ato ini. Eh mai de itu na ba kos de itu na hey ni dia mai de itu na ba kos de itu na ba taik mos bele. Alif Alita, ini bing Marsia, bonek ini bing Sri Kandi dia kalai, servis dia, kuda dua ini dia, ke Australia nupa, pemilih bot dia usu lagi ini ba kalan dia, nulale sirah itu kalan dia, usu sentral tu mak bonek ini, sini sini itu nabi. Anzuela musik ida ba anak kampulai musik us judul Celine Dion. Judul The Power of Love. The Power of Love. Usi selling, not selling. Jennifer Hatch. Diak. Jennifer. Orsida. Diak, kita bokon anak kampung ni, aha. Iya mau ni ruah orang ram alfalens ni ni, tamasalah foti mata, thank you more. Ii, sirakor belum maru more ni. Iya, tamane maluk sirutu, kita lagi temen saja baru cerita kasam, bonamas, deba. Kita lihat amfal mensajen balu sesuai ni aman nyanyi bono mam susi ekoran am lima.